is Ariana Grande with Random Wake and Love Me Harder. Teman Prodo, welcome back on Spada. Selamat pagi, teman Prodo. Ini mau bacain dulu lapormin dari siapa ini? Dari Romy ya. Wow, coba kita cek. Sekedar berbagi ya. Wah, ini aku suka banget sih lewat sini pagi-pagi dari apa namanya Vista menuju ke jembatan ya, jembatan Sungai Ladi. Wow, it's so foggy. Berasap banget. Biasanya kalau lewat sini tuh enak banget ya, cuacanya cerah begitu. Sekarang, wah, very foggy, banyak banget asap ya. Sampai nggak kelihatan tuh UIB. Biasanya kelihatan ya gedung UIB-nya sama Singapore bahkan dari jembatan Sungai Ladi. Tapi ini kelihatan putih semuanya. Wow, kata Romy, semoga warga Batam sehat selalu. Amin. Terima kasih ya Romy, hati-hati di jalan and drive safely. Kita cek dulu CCTV teman Pro 2 ini dari atap Polikota banget ya. Banyak juga yang olahraga ya pagi hari ini. Lagi saranin pakai masker sih ya, karena emang wah ini jerebunya tebel banget hari ini dari sama kemarin ya. Terus kita cek lagi di ini di pintu gerbang selatan ya, belum di simpang Bank Indonesia. Di gerbang selatan alun-alun itu terpantau masih agak sepi ya, belum terlalu ramai. Kita cek lagi di simpang Bank Indonesia itu terpantau lumayan ramai pagi hari ini ya. Ini udah jam 7 lewat 9 emang Pro 2 dan hari Jumat TGIF ya. Ramai pagi hari ini. Kita cek lagi di mana yang bisa dicek, karena berapa CCTV down tidak bisa dicek ya. Padahal udah di reload dari tadi, tapi tidak bisa terbuka juga. Wah, ternyata stuck nih di simpang Casablanca ya. Ini dari flyover sih biasanya. Tapi udah mulai jalan ya, karena lampu merah biasanya yang bikin stuck ya di awal bros begitu. Ya bersabar aja dalam kendara. Wah, benar-benar asapnya enggak kelihatan ya. Kalau misalnya embun pagi enak lah, seger ya. Tapi ini mah asap yang unhealthy banget buat dihirup. Ini di Pura juga ramai lancar terpantau, berarti mulai stucknya itu dari depan UIB kayaknya ya. Karena di Pura ini ramai lancar aja. Kita cek lagi di Terowongan ya. Ini dari Batam Center menuju ke Terowongan itu terpantau lumayan ramai lancar, begitu juga dengan sebaliknya ya. Cuacanya juga jerebu parah ya. Kita cek lagi di mana yang bisa dicek. Oke, kayaknya itu aja yang bisa tercek nih Mam Pro 2, karena CCTV lainnya dari kamu saja karena tidak bisa dibuka ya. Langsung aja berkabar via lapormin dan jangan lupa juga pakai masker kalau kamu keluar ruangan ya, karena emang wow parah banget jerebunya, haze-nya parah ya. Nanti kita bakal balik lagi, so keep stay tune on Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Rizky Febian Adu Pandang, Lemah Prodo, welcome back on Spada. Selamat pagi, Lemah Prodo. By the way, kita rilis ya tema kita pagi hari ini. Itu adalah genre lagu yang kamu suka apa ya? Jawab jujur ya. Di situ kita udah kasih pilihan, ada pop, R&B, rock, atau dangdut koplo. Entah kenapa ya, akhir ini tuh anak muda juga jadi suka hip dude begitu ya, lagu-lagu yang berbau dangdut begitu, jadi asik didengar gitu ya. Kalau kalian pilih yang mana, Mam Prodo, bisa banget komentar di IG story kita di @pro2bata. Mau kabar-kabar juga boleh, gimana kondisi jalan yang kamu lalui. Nah, ini nih dari Zul ya. Katanya kabut asap area Panbil makin tebal, Min, lalu lintas aman lancar. Wow, tebal banget ya. Kalau misalnya di Bandung, di Bukit Tinggi, itu kan kabutnya itu kan kayak, kalau sebelum asap ya, kabutnya tuh embun, sejuk begitu ya. Ini enggak ya. Kemarin kita lihat postingan siapa gitu di TikTok, anak Batam juga, katanya Batam rasa Ciwide tapi asap ya. Emang bentuknya tuh kayak embun sejuk gitu, tapi ternyata tidak sehat. Jadi jangan lupa pakai masker. Thank you ya buat Zul. Hati-hati di jalan and drive safely tentunya. Lancar jaya tuh perjalanannya ya. Semoga gak telat, karena ini udah jam 7 lewat 28 menit juga. By the way, kamu bisa berkomentar langsung aja ke IG story kita. Berkomentar kira-kira lagu genre apa yang kamu suka. Kamu puterin satu lagu dari Salma Salsabil, Maha Benar.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: kamu kalau ditanya nanti mau jadi apa, udah punya jawaban belum?
1: Belum tahu sih.
0: Serius? Dulu waktu kecil gak pernah kepikiran?
1: Pernah, dulu mau jadi dokter. Terus pernah mau jadi pilot. Sekarang bingung mau jadi apa.
0: Ya gak apa-apa kali. Cita-cita memang gak harus ketemu sekarang.
1: Tapi kalau sampai sekarang belum tahu gimana?
0: Ya mulai cari tahu. Coba hal baru. Kenali apa yang kamu suka. Dan lihat apa yang bikin kamu semangat.
1: Berarti kalau cita-cita berubah-ubah?
0: Gak masalah. Yang penting kamu terus mencoba dan gak berhenti belajar.
1: Jadi masa depan gak harus langsung tahu mau kemana gitu?
0: Betul. Kadang kita baru tahu tujuan setelah mulai berjalan.
1: Oke, berarti gak perlu buru-buru.
0: Gak perlu. Karena cita-cita boleh berubah, tapi jangan berhenti melangkah.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Tema kita pagi hari ini, genre lagu apa yang kamu suka? Jawab jujur ya. Aku udah posting di IG story kita di @pro2batam, bisa berkomentar di situ. Bisa pilih juga pollingnya. Itu aku udah taruh ya pollingnya, pop, R&B, rock atau dangdut koplo. 100% dangdut koplo banget nih pilihannya ya. Terus ada komentar dari Nawal, aku suka dangdut dong, apalagi kalau udah ada koplonya. Niat awalnya cuma dengerin lagu sambil beres-beres rumah, ujung-ujungnya malah joget. Tapi memang seru banget ya kalau misalnya nugas atau beres-beres rumah tuh pakai lagu dangdut koplo atau hipdut ya, anak-anak zaman sekarang. Kalian bisa komentar Mam Pro 2 kira-kira genre lagu apa yang kalian suka ya. Nanti aku bakal bacain via DM, boleh di @pro2batam atau WhatsApp juga boleh banget di 08116915502. Ini lagi asap parah banget ya, untuk indeks udaranya itu unhealthy, jadi kalian harus pakai masker. Ini tidak sehat ya bagi kelompok sensitif. Kelompok sensitif itu adalah usia lanjut dan juga anak-anak atau bayi gitu ya, balita gitu. Nah ini memang akan seminggu ke depan udaranya itu termasuk kategori tidak sehat. Jadi kita berdoa aja semoga hujan ya. Kalau dari BMKG sih besok katanya bakal hujan, hari ini belum ya. Ya berdoa aja semoga hujan bisa menghempas semua jerebu ini. Coming up next ada Mahal Ini, buru-buru.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lagi teman Pro 2, wow sedikit galau ya, lagu tadi itu recycle dari lagunya Vira ya, dinyanyikan ulang sama Divki Khalif dan Prince Mandagi. Kamu suka yang mana? Kalau aku suka dua-duanya. By the way, tema kita pagi hari ini itu adalah genre lagu yang kamu suka, mulai dari pop, R&B, rock, dangdut, koplo, yang lainnya kamu bisa tambahin di question box ya. Ayo bacain dulu, ini ternyata udah banyak juga yang pilih dari Pangeran Kodok. Aslan ya, sukanya dangdut koplo. Komentarnya dangdut klasik juga suka, Gi. Ayo coba VN ya, pakai lagu dangdut favorit kamu. Kalau dari RGSDN, Bollywood juga asik. Iya lagi, kalau tahun-tahun 2000-an itu banyak banget ya film-film Bollywood di TV gitu kan. Mama kita tuh sering kali puterin CD-nya ya kan. Jadi suka juga, aku juga sering dengerin lagu Bollywood kalau lagi beres-beres atau lagi nugas. Tiba-tiba kebayang jadi partnernya Shah Rukh Khan gak tuh, ya kan. Kalau dari Aulia katanya aku suka pop, soalnya gampang banget masuk ke telinga, lagi senang, sedih, capek, pasti ada lagu pop yang cocok sama suasana hati. Setuju ya. Dari Rizky, kalau aku R&B. Apalagi kalau buat nemenin perjalanan naik motor. Hati-hati, naik motor jangan dengerin lagu kenceng-kenceng ya, bahaya nanti orang klakson di belakang gak kedengeran. Katanya musiknya santai, vibes-nya dapat berasa kayak lagi di film. Wih. Oke, dari komentarnya Mam Produ bisa banget komentar sampai jam 9 yang ditungguin ya. Mau berkabar, lalu lintas juga boleh banget, masih dibacain sampai jam 9. Coming up next, my favorite song from Dua Lipa, Neurals.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

It's Jisoo, klik teman Prodo, welcome back on Spada. Selamat pagi teman Prodo, buat kami lagi on the way. Hati-hati di jalan and drive safely. Thank God it's Friday. Kayaknya jalanan pada lancar jaya ya, gak ada yang laporan. Untuk dilapormin nih, coba kita cek-ceki sedikit ya. Ini udah jam 8:30 banget ya. Biasanya di titik macetnya itu tadi di Casablanca agak stuck ya. Coba kita cek sejenak nih di jam 8:25 udah ramai lancar aja ya. Kalau tadi agak stuck ya, penuh begitu ya, sekarang udah agak lega ya. Buat yang masih beraktivitas, tetap semangat beraktivitas di hari Jumat ini. Memang agak syahdu begitu kalau hari Jumat tuh rasanya pengen cepet-cepet selesai karena gak sabar ya kan, ntar lagi weekend Sabtu Minggu. Tapi tenang aja, biasanya kalau hari Jumat itu lebih santai, banyak waktu istirahatnya. Back to the topic. Nah, tadi udah share ya tema kita. Itu kira-kira lagu favorit kamu, genrenya itu apa, yang paling sering didengar, yang paling kamu suka. Apakah pop atau R&B?

atau rock atau dangdut koplo. Nah ini jawabannya dari Liqi pop kak katanya. Dia suka lagunya Cegil dari Nabila Takia. Terus banyak juga yang pilih rock, juga R&B juga ya. Nah ini kita bacain dulu dari Dimas. Katanya aku suka rock apalagi kalau gitarnya udah mulai kencang, rasanya langsung semangat membara ya. Kalau Fajar aku sukanya indie karena liriknya sering relate sama kehidupan sehari-hari. Kalau Andra katanya hip hop, suka sama beat dan cara rappernya. Kalau aku hip dude, nah suka banget ya. Kalau udah lagu hip dude rasanya pengen berjoget. Mari kita bergoyang begitu ya. By the way, ini mau kasih lagu apa ya, hip dude kali ya. Hip dude ada Dia X Tensi Sensi. Enjoy.

0: Di era ekonomi digital, siapapun memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Mulai dari menjual makanan rumahan, kerajinan tangan, pakaian, hingga menawarkan jasa, semuanya dapat dipasarkan melalui media sosial, marketplace, ataupun aplikasi digital. Dengan memanfaatkan teknologi, produk dapat dikenal lebih luas, menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Bahkan membuka peluang pasar yang lebih besar. Yang terpenting adalah terus berinovasi, menjaga kualitas produk, dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Tapi jangan lupa untuk selalu bertransaksi melalui platform yang terpercaya, memberikan informasi produk dengan jujur, dan juga menjaga keamanan data pribadi dan pelanggan. Ekonomi digital bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang bagaimana membuka kesempatan, menciptakan lapangan usaha, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal, dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup.

Justin Timberlake with Mirrors. Mam Brodo, welcome back on Spada. Kita masuk di segmen terakhir ya. Kita mau bacain yang udah masuk di DM. Ada Razi Agung, katanya rock as always, A7X selalu on kalau running. Best ya. Emang kalau lagu favorit itu bikin semangat ya, menemani aktivitas kita, mau itu olahraga, beres-beres rumah, nugas ya kan, itu selalu menemani. Seperti Pro 2 nemanin aktivitas kamu setiap hari. By the way, mau close ya, nanti kamu bakal temenin sama Manda di Pro 2 Hits List. Bisa request lagu favorit kamu dari sekarang. Nanti deh chatnya takutnya ketimpa ya. Chat di jam 10 sampai jam 12 via WhatsApp di 08 1169 15502, atau bisa banget DM ya di @pro2batam. Besok kita ketemu lagi di Spada. Aku nemenin kamu dari jam 5 sampai jam 12. Iki pamit.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun gak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang,
1: kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft-spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

0: Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya, kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang, pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat!
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Manda yang akan menemani kamu di Pro 2 Hitlist ya. Hari ini hari Jumat 9 Oktober 2026. Kalau di Pro 2 Hitlist sudah waktunya kamu boleh request lagu ya. Lagu Indonesia boleh, lagu Barat boleh. Selama lagunya ada di bank datanya Pro 2, nanti Manda puterin ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu mau request, kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram ya, di @pro2batam. Sambil nungguin requestan dari kamu, Manda mau puterin satu lagu, ada dari Nona.

Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain.

Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal. Tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Terbaik kamu masih di Pro 2 hit list ya teman Pro 2 ya. Dan Manda masih mau lanjut lagi nih bacain requestan dari kamu yang sudah masuk di WhatsApp dan juga Instagramnya Pro 2. Ini ada dari Putra nih, katanya, pagi kak, boleh request kisah romantis Glenn Fredly? Boleh, sudah Manda siapkan lagunya di playlist ya. Jadi ditunggu aja abis ini ya Putra ya. Dan satu lagi ada juga ini dari Mas Theo, katanya dari Magelang, jauh ya dari Magelang ya. Mau request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara, terima kasih. Siap, lagunya juga sudah Manda siapkan ya Mas Theo ya, lagu Terbuang Dalam Waktu. Jadi ditunggu aja nanti abis ini diputerin ya. Kalau gitu langsung aja kali ya Manda puterin dua lagunya buat kamu.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

roti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa nih teman Pro 2, sudah hampir jam 12 ya. Sudah saatnya Manda pamit dulu dari Pro 2 Hitlist hari ini, edisi 9 Oktober 2026. Buat kamu yang belum sempat dibacain requestannya, besok bisa request lagi ya teman Pro 2 ya. Karena Pro 2 Hitlist tuh ada setiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Dan nanti Manda masih akan menemani kamu di Santai Siang teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal, dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Manda balik lagi ya menemani kamu, tapi kali ini di Santai Siang edisi 9 Oktober 2026. Buat kamu yang lagi istirahat makan siang, lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Dan selamat menikmati istirahat makan siangnya ya di jam 12 ini ya teman Pro 2 ya. Dan di Santai Siang Manda akan update informasi

seputar dunia hiburan dan juga olahraga. Juga nanti bakal bahas sedikit kuliner gitu ya teman Pro 2 ya, menemani siangnya kamu dan sambil menemani perjalanan kamu yang mungkin yang lagi di jalan ya. Anda punya satu lagu nih buat kamu teman Pro 2. Ada Naikila, Main-Main Gue.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

pernah beli makanan atau kerajinan online terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju. Seratus lima koma lima FM.

Manda balik lagi teman Pro 2 menemani kamu di santai siang ya. Anyway, belakangan ini memang Kota Batam nih lagi masih berasap gitu loh ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin sering beraktivitas di luar rumah nih, pasti kondisi udara kayak gini tuh bikin kurang nyaman ya teman Pro 2 ya. Apalagi kalau keluar rumah terus udaranya tuh berasa banget gitu nih, berkabut. Apalagi juga yang punya gangguan pernafasan gitu ya. Jadi takut apa ya, lebih waspada gitulah saat bernafas gitu ya teman Pro 2 ya. Nah di kondisi kayak gini nih memang penting banget buat kita ya teman Pro 2 ya, menjaga kesehatan di kondisi kayak gini gitu. Jadi bukan cuma soal mengurangi aktivitas di luar rumah gitu, tapi kita juga perlu memperhatikan kondisi tubuh termasuk makanan yang kita konsumsi setiap hari. Itu sebagai upaya untuk menjaga imunitas tubuh ya teman Pro 2 ya. Karena kalau ngomongin soal daya tahan tubuh nih, ternyata bukan cuman soal minum vitamin atau suplemen aja teman Pro 2, tapi juga asupan makanan sehari-hari itu juga punya peran penting. Jadi kamu lihat dulu nih makannya tuh makanan yang sehat-sehat kah, atau lagi yang makanannya yang lagi berminyak atau kurang minum air putih gitu ya. Jadi mulai dari sekarang coba perhatiin isi piring kamu gitu ya. Usahakan ada buah dan juga sayuran yang memang mengandung vitamin, mineral dan juga serat ya teman Pro 2 ya. Terus jangan lupa tuh protein dari telur, ikan, ayam, tahu, tempe untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Nah, untuk makan sehat itu gak harus mahal kok ya teman Pro 2 ya. Gak ribet juga, sekedar tahu, tempe, telur juga kayaknya sudah gak susah deh menurut aku gitu ya. Tinggal digoreng atau mau dikukus, ditumis gitu ya. Dan juga justru makanan rumahan yang sederhana itu terkadang bisa jadi menu yang sehat juga gitu. Kalau biasanya makan cuma nasi sama lauk ayam misalnya, coba mulai tambahin sayur. Terus juga kalau ada buah di rumah juga makan buah. Jadi supaya asupan gizi kita dalam sehari itu komplit ya teman Pro 2 ya. Tapi ingat juga nih ya teman Pro 2, makanan bergizi itu bukan berarti kita jadi kebal gitu ya terhadap dampak asap. Ini tuh sebagai salah satu upaya lah supaya kita tuh tetap sehat di situasi udara saat ini. Karena kalau kualitas udara sedang memburuk gitu ya, sebisa mungkin tuh kita kurangi aktivitas di luar ruangan juga. Terus jangan lupa pakai masker ya teman Pro 2 ya. Aku gak bosan banget ngingetin buat kamu pakai masker kalau memang kamu merasa agak sesak gitu di kondisi cuaca saat ini gitu. Jadi pokoknya stay healthy, stay safe teman Pro 2. Mudah-mudahan asap ini segera berlalu gitu ya. Informasi ini aku baca langsung dari rri.co.id.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kan fungsi dasarnya gak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, gak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kamu masih mendengarkan 105,5 Pro 2 FM RRI Batam, teman terbaik kamu. Bersama aku Khalil di Santai Siang kali ini akan memberikan informasi olahraga nih teman Pro 2. Informasi dari rri.co.id, FIFA merilis ranking terbaru dan Spanyol masih bertahan di posisi teratas dengan 2011 poin. Dilanjut oleh Argentina di urutan kedua dengan 1972 poin. Sementara itu Prancis dan juga Inggris menempati posisi ketiga dan juga keempat. Spanyol mengambil alih puncak setelah menang melawan Argentina 1-0 di final Piala Dunia 2026 kemarin. Tim Matador ini juga disebut belum terkalahkan dalam 42 pertandingan loh teman Pro 2. Kabar baiknya Indonesia ikut naik peringkat juga, di mana skuad Garuda kita ini menempati posisi ke-116 dengan 1.166 poin, menggeser Kazakhstan yang turun ke urutan 117. Tambahan poin Indonesia datang setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Memang posisi ke-116 masih jauh ya dari papan atas dunia, tapi kenaikan ini jadi catatan positif buat Timnas Indonesia. Mari sama-sama kita dukung Timnas Indonesia dan mendoakan semoga prestasi kita semakin banyak. Amin. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
2: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
2: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
2: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
2: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
2: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
2: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
3: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.
4: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Kamu masih di 105,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dilansir dari Antara News, di mana Manchester City sedang menghadapi masalah serius nih setelah komisi independen menyatakan klub terbukti melakukan lebih dari 100 pelanggaran aturan finansial di Liga Inggris. Di tengah situasi ini, Erling Haaland meminta semua orang di klub untuk tetap kompak dan menjaga sikap positif. Kasusnya berkaitan dengan periode 2009 sampai 2018, di mana dalam putusan tersebut, City disebut menggunakan kontrak komersial yang tidak benar untuk menggelembungkan pendapatan dan menekan biaya, dengan nilai yang dilaporkan mencapai lebih dari 900 juta pound sterling. Sanksi akhirnya belum dipastikan oleh pihak dari yang berwenang ya, tetapi hukuman yang bisa mengancam City antara lain bisa mendapatkan pengurangan poin dalam jumlah yang besar hingga degradasi. Haaland mengatakan ia sangat peduli kepada klub dan juga para penggemar dan ingin agar semua pihak saling mendukung. Belum lagi Haaland dan teman-teman akan menghadapi Liverpool pada Minggu 11 Oktober nanti. Nah, kalau teman Pro 2 dihadapkan dengan masalah internal tim dan harus bertanding di esok hari, kira-kira apa yang bakal kamu lakukan nih? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Teman terbaik.

Kadang ya, yang kita cari jauh-jauh, ternyata ada persis di sekitar kita. Makanan enak, kopi yang cocok di lidah, baju yang modelnya kekinian, sampai produk kreatif yang dibuat dari rumah. Mereka adalah UMKM yang sedang tumbuh. Pelan-pelan dari usaha kecil yang berani dimulai. Buat kita, mungkin beli satu produk lokal terasa biasa aja ya. Tapi buat si pemilik usaha, satu pesanan itu bisa berarti banyak loh. Bisa buat muter modal, beli bahan lagi, atau sekedar jadi penyemangat karena tahu produknya tuh ternyata disukai orang. Makanya, ayo kita tuh dukung UMKM. Nggak harus ribet loh guys. Kalau produknya cocok, ya kita beli. Kalau memang bagus, kasih review. Kalau kamu suka, ceritain ke teman. Sesimpel itu untuk mendukung UMKM. Karena setiap usaha besar juga pernah ada di titik mulai dari nol. Dan siapa tahu nih, pilihan kecil kita hari ini itu bisa ikut bantu sebuah usaha lokal tumbuh lebih besar.

105,5 FM Pro 2 RR Batam, teman terbaik kamu. Masih di santai siang ya teman Pro 2 ya. Anyway, siapa nih yang dulu suka baca majalah Bobo nih teman Pro 2? Kalau generasi milenial, aku yakin kamu pasti pernah baca majalah Bobo ya. Kalau yang Gen Z, aku gak yakin semuanya kenal sama majalah Bobo gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi ini ada peri cantik gitu ya dari majalah Bobo gitu, dengan gaun merah muda dan tongkat ajaib, dan juga ditemani sama kurcaci hijau. Nah coba ingat-ingat lagi kira-kira siapa, ya kan, siapa lagi kalau bukan Nirmala dan Oki ya teman Pro 2 ya. Ini ada kabar menarik di mana kedua karakter ikonik dari cerita dari negeri dongeng ini bakal hadir gitu ya dalam film layar lebar. Judulnya tuh Oki dan Nirmala teman Pro 2, dan rencananya tuh bakal tayang di tahun 2027. Nah karakter Nirmala ini nantinya akan diperankan sama Tisa Biani. Terus juga karakter Oki ini dimainkan sama Azami Syauki. Nah ada juga Dea Panendra nih teman Pro 2 yang bakal memerankan Pipiot gitu ya, si penyihir usil itu gitu ya. Film ini tuh disutradarai sama Hanung Bramantio dan juga turut dibintangi nama-nama seperti Titi Kamal yang akan jadi Ratu Bidadari. Cocok banget ya sama looks-nya Titi Kamal gitu ya teman Pro 2 ya. Terus ada juga Anjasmara sebagai Peri Putih, terus juga ada Indra Birowo yang sebagai Pak Tobi Tabib. Nah ini nama-namanya kalau aku sih familiar banget ya teman Pro 2 ya, karena memang dari dulu aku ngikutin majalah Bobo, jadi kayak gak sabar sih sebenarnya pengen lihat filmnya diperankan sama aktor dan aktrisnya Indonesia gitu ya. Nah kalau buat kamu yang mungkin belum familiar gitu ya, Oki dan Nirmala ini merupakan dua sahabat dari negeri dongeng dan juga sering berpetualang gitu, dan juga mereka ini membantu penghuni negeri mereka. Ceritanya tuh sudah menemani pembaca majalah Bobo tuh puluhan tahun ya teman Pro 2 ya. Dari zaman ibu aku kecil, dari zaman aku kecil itu udah ada gitu ya teman Pro 2 ya. Dan menariknya nih, proyek ini sebenarnya sudah diumumkan sejak 2022. Sudah lumayan lama gitu. Waktu Tisa Biani itu terpilih sebagai Nirmala, tapi memang proses pembuatannya tuh membutuhkan waktu cukup panjang ya. Sampai sekarang nih 2026 masih dalam proses pembuatan. Makanya bisa tayangnya tuh di 2027 gitu ya teman-teman berdua ya. Kalau dipikir-pikir memang seru juga nih, karakter yang dulu cuman bisa kita bayangin lewat ilustrasi majalah gitu ya, sekarang tuh bakal punya wujudnya gitu ya. Karena seperti yang tadi aku bilang, aku juga gak sabar ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang memang tumbuh dari generasi yang barengan majalah Bobo gitu ya teman Pro 2 ya, ini tuh bisa jadi nostalgia buat kita gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi nanti ditungguin aja filmnya Oki dan Nirmala di tahun 2027. Informasi ini aku baca langsung dari rri.co.id.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

kita di jam 2.53. Udah saatnya Manda pamit dulu nih teman Pro 2 ya, dari Santai Siang edisi 9 Oktober 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dan juga sudah menemani sepanjang siang ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Dan ini udah hari Jumat ternyata ya teman Pro 2 ya. Besok sudah weekend, jadi gak sabar mau beres kerja terus besok weekend gitu ya. Kalau gitu mana pamit dulu, nanti habis ini masih akan ada Sore Ceria. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
2: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
2: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
2: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
2: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
2: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
2: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
3: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.

ocean. Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2FM.
2: Pro 2FM,
0: teman terbaik kamu.

Kadang ya, yang kita cari jauh-jauh, ternyata ada persis di sekitar kita. Makanan enak, kopi yang cocok di lidah, baju yang modelnya kekinian, sampai produk kreatif yang dibuat dari rumah. Mereka adalah UMKM yang sedang tumbuh. Pelan-pelan dari usaha kecil yang berani dimulai. Buat kita, mungkin beli satu produk lokal terasa biasa aja ya. Tapi buat si pemilik usaha, satu pesanan itu bisa berarti banyak loh. Bisa buat muter modal, beli bahan lagi, atau sekedar jadi penyemangat karena tahu produknya tuh ternyata disukai orang. Makanya, ayo kita tuh dukung UMKM. Nggak harus ribet loh guys. Kalau produknya cocok, ya kita beli. Kalau memang bagus, kasih review. Kalau kamu suka, ceritain ke teman. Sesimpel itu untuk mendukung UMKM. Karena setiap usaha besar juga pernah ada di titik mulai dari nol. Dan siapa tahu nih, pilihan kecil kita hari ini itu bisa ikut bantu sebuah usaha lokal tumbuh lebih besar.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi kerja bukannya mikirin deadline, malah mikirin hobi. Kayak bestie aku tuh, akhir-akhir ini dia tuh lagi suka banget nge-baking. Pulang kerja bikin cookies. Pas weekend, bukannya liburan malah cobain resep brownies. Awalnya nih katanya cuma buat senang-senang aja, tapi lama-lama dia kepikiran. Kalau hobi ini dikembangin, bisa jadi cuan gak ya? Terus aku bilang, ya bisa dong. Kamu gak perlu langsung resign dan bangun toko. Bisa mulai dari belajar dulu, bikin produk yang konsisten, belajar hitung modal, belajar foto produk, dan juga belajar promosi di media sosial. Karena kreativitas dan keterampilan anak muda itu bisa jadi modal untuk menciptakan peluang. Jadi, kalau kamu juga punya hobi kayak bestie aku, jangan buru-buru bilang, ah ini kan cuma hobi. Siapa tahu yang hari ini cuma hobi, besok jadi cuan buat kamu.
1: Hits Rewind. You are listening.

Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun gak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang.
1: Kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft-spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan.
2: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih nyobain makanan khas dari daerah lain Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebelum lanjut ke lagu, follow dulu TikTok dan Instagram kita @pro2batam.
1: Pro 2 Jakarta.
2: Info Pro 2.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Ya, semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yes.
2: This is MLC Music Live Chat.
1: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
2: Yo,
1: ada yang pertama
2: hari Jumat nih, ting TGIF ya.
1: TGIF. Beda ya.
2: Lihat yang mulus belok.
1: Ada yang pertama dan juga Elan nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
2: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
1: Asik.
2: Sama JKT48.
1: Salah keramean. Keramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
2: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
1: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya.
2: Yippee.
1: EP perdana mereka berjudul Kiri. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
2: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Network masih di MLC.
1: Music Live Chat. Dan seperti janji kita berdua, teman-teman berdua tadi, kalau udah jam 7 malam, enggak mungkin kita cuma berdua aja malam
0: ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Wede. Virtual.
0: Asik. Via virtual. Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya.
3: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini.
2: Sorry, kita nggak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya, bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandungnya mana Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya, kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur. Ya, Timur.
2: Hampir-hampir ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet-mepet nuklir ya sebenarnya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih, bisa dikenalin satu-satu nih.
1: Satu-satu boleh, silakan Bang.
2: Gue Dinot di vokal.
0: Alright.
3: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut. Mabe
4: di bass. Dan Mabe di bass.
1: Mabe di bass, oke, okay, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Tuh, betul. Di keyboard. Ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya? Tadi ya. Siapa? Yang di drum? Guntur. Siapa Kang?
0: Guntur. Okay. Alright. Ini berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal tuh artinya kan kesetaraan kan?
1: Kesetaraan.
2: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan. Hari ini.
1: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This is Equal ini terbentuk, coy?
2: Okay, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan, jadi kita dari kecil tumbuh bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu. Itu kita udah emang temen deket aja.
1: Jadi karena temen-temen nongkrong bareng terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Kalau sama Tur itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil, berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga tadi. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa-bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu, jadi emang udah lama nongkrong. Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama, atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di samping itu kan kita punya band juga masing-masing.
1: Oh.
2: Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Ini, agak... ini kayaknya PUBG.
1: Gila kan? Apakah kanan kirei?
0: Salah. Bukan kanan kirei.
3: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang ide sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
1: Ini kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana jawab
1: Babe? Babe, kayak Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Oke.
2: Kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik.
1: Oh iya.
2: Dalam, jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita pun waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
1: Oh gitu.
2: Kayaknya beberapa orang pintar itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lo. Sorry.
1: Pelantur. Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama IP-nya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan.
1: Ya kan benar. Dari nama villa.
0: Betul.
1: Gitu. Berarti mungkin buat pengusaha villa kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
2: Kayaknya dua sih.
1: Oh, L2. Oke.
2: Kita arahnya kemana?
1: Aman kalau gitu. Kang Dino.
0: Aman ya.
1: Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini. Ada apa sih ini? Saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman produser yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, bikin bertanya juga boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: lagunya.
1: Bener,
0: apa tuh? TTDJ.
1: Yoi.
0: Iya.
1: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
2: Ada 5 totalnya.
1: Ada 5
0: wow.
1: Ya.
0: Wow.
1: Oke.
0: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
2: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
0: Cuma oh, ada Kang Dinot. Oke. Okay.
2: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
0: Oh,
1: seru-seru.
2: Sama Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
0: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
2: Yang Kangen Lagi.
0: Kangen. Oh, Kangen Lagi. Oke, oke, oke.
1: Menarik, menarik, mana ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This Is Equal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Kalau secara teknis musik boleh Foxy jelaskan.
1: Aduh, boleh. Silakan, sikat, Kang.
3: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat sih, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
0: Oke.
3: Okay. Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javpu, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
0: Widih.
3: City popan gitu ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
3: Ya biar ke genji-genjian gitu kan lagi hebat.
0: Oh, yeah.
3: Jadi kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ, sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget, mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Okay. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening, tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Masuknya okay. Ke pop juga sih.
1: Alright. Benar-benar. Okay. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin memasukkan unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
3: Betul.
1: Tapi apa nih yang membedain This Is Equal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
0: Nah,
1: dari mananya gitu.
3: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
0: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau gitu ya.
2: Saya lulusan Cagur.
0: Oh, dari situ ya.
1: Oh,
0: dari situ
1: iya.
0: Bedanya.
3: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya. Nah,
0: bisa. Top setan mungkin. Gak tau kan.
1: Terlalu ekstrim.
0: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan gak ada yang
1: bener.
0: Gen Z gak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah gak ada.
1: Nah kalau
0: bener. Kalau dari This Is Equal, apa yang sebenarnya coba di dikatakan di Titi DJ ini?
2: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
0: Oke.
2: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
0: Oke.
2: Okay. Di jalan ada apa? Invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
0: Nice.
2: Cewek gue tuh masih SMS dulu.
0: Oke. Okay.
2: Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah. Terus tiba-tiba dia SMS kan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
0: Oh.
2: Oke. Okay. Gua tuh kasih lihat deh si PUBG karena kan dia ada juga di situ. Gua kasih lihat ini bagus juga gitu. kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah

0: udah ada paham lah. Oh yeah. Ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Yeah. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah, mungkin itu pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi Chorus-nya udah ada di 2012.
1: Wow.
0: 23 tahun kemudian. Dan itu si Forge-nya kita nggak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang oh ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
2: Bener. SMS siapa?
1: Itu kan cewek.
2: Oh iya bener. Bener.
1: Cewek.
2: Iya bener.
1: Iya. Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Karena biar gak mahal.
2: Karena ada paketnya dulu.
1: Ada paket SMS ya dulu ya.
2: SMS dulu ada.
1: Aduh orang dulu. Orang dulu.
3: Per karakter. Iya gak ngerti.
1: Banyak yang gak ngerti.
3: Gen Z gak ngerti.
1: Gak tau talk mania ya. Gak tau pakai talk mania ya.
3: Oh dari tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
1: Nah,
3: sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
1: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar. Ada sekarang. Iya. Dan untung berarti, kata-katanya itu ya.
3: Iya, katanya itu. Iya. Kalau enggak
1: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
2: Benar. Gitu
1: kan. Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
2: lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
2: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya. Ini. Apa? Baru inget lo.
1: Baru inget gue.
2: Apa?
1: Untung enggak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
3: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
4: Armada.
1: Armada ya,
2: Armada.
1: Benar. Iya, Titi DJ. Oke. Udah bagus tuh.
2: Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
2: ini menarik nih. Lucu nih judulnya, lucu.
1: Judulnya lucu.
2: Dari mana nih Kiku Japu?
0: Oke. Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
1: Oke.
0: Dari chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
2: Bener.
0: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
1: Iya. Ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya. Kini ku tahu jalan pulang. Nah kalau lagu ini ceritanya tentang apa nih Kang?
0: Oke. Kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu, ternyata kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh ini tuh ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
2: Oke.
1: Waduh. Alright. Asik nih.
2: Ya jadi tujuannya akhirnya.
1: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Apa tadi bahasanya apa? Tadi bahasanya apa? Gitu kan.
0: Setelah setelah ikhtiar.
1: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
2: Bener. Gak salah tapi.
1: Iya. Setelah ikhtiar
2: akhirnya menemukan.
1: Iya bener.
2: Mana jalan pulangnya. Bener.
0: Setelah gue kasih titipan Arab biar gak kemana-mana.
1: Iya. Aman.
2: Mantap.
1: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
2: Boleh. Kalau kata Harry, kata Harry Priadi ya itu.
1: Iya
2: ya?
1: Di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kak Junotnya.
2: Kak Junotnya blunder.
1: Aduh blunder aduh, lagi. Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
2: Apa sih lagunya? Ada Kangen Lagi.
1: Kangen Lagi.
2: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
1: Yang PUBG.
2: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
3: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, normal-normal aja maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
2: Betul.
3: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
1: Ya, oke.
3: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada emang ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
1: Iya, iya, iya.
3: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
1: Oke. Okay.
3: Ini ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti. Ya.
1: Nanti kita bantu translate. Okay.
3: Jadi gini, Abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
1: Oh.
3: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
1: Oh.
3: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
1: Oke. Okay.
3: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si Kangen Lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah Kangen Lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Karena emang bikin lagu dari khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang, tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya ke sana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu Dari mana? Jujur dari angkot.
1: Dari angkot ya.
2: Ya bener, gak ada salah kan. Dapat inspirasinya bisa dari mana aja.
1: Gak salah sih, gak salah. Tapi waktu itu angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
2: Iya bener.
1: Cipratan chat
2: ya bener. Astaga. Ya udah deh kita dengerin dulu ya. Kangen Lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal teman bro 2 ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Music di MLC.
1: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
1: Yo, ay, City Pop sih.
0: City Pop.
1: City Pop banget.
0: Langsung kerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
0: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng manajemen, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar, nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh gak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
0: Popnya lebih kental sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari DC Sequel berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar.
2: Yes.
0: Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Gue pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
0: apa
1: di,
0: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lo?
0: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
0: Bener.
2: Betul.
1: Ya kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya. Jadi di bagian ending lirik itu ada sihopnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh, yang jelas ada sihopnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file, ini hop ya, revisi ini hop ya gitu. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu, cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia gak berani bisa.
0: Jadi oke.
2: Pendam aja gitu. Ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani enggak berani ngungkapin kayak gitu-gitu.
0: Jadi,
2: itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
0: Alright.
1: Asik nih. Berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
0: Keren.
1: Berharap nih. Hop.
0: Tang. Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah enggak ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih. Iya. Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
0: Benar.
1: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
0: Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu, gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir.
0: Benar.
1: Nah Ingin Kamu, apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu, kira-kira ini, Ingin Kamu ada gak nih Kang?
3: Enggak, sebenarnya ini lagu yang...
2: Bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget, pressure. Coba coba coba Kang.
3: Ya, justru yang income itu lagu teraman ya kalau tidak ada.
1: Oke. Okay.
3: Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Bener. Ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi
1: percaya.
3: Ada lirik apa tadi judul lagu Hope, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
1: Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Jepang banget. Kalau income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
1: Income. Income. Oh, income. Iya, iya, iya.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah. Mual sih.
1: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
0: Mualnya.
1: Oh iya iya iya iya. Ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa Kang? Ke left kayaknya. Sinyal ke potong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu tuh sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG. Sama lirik bahkan boleh diteruskan?
1: Oh, iya, silakan. Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
1: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Jadi kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Asik.
3: Ya, kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh Khalil Gibran, Khalil Gibran.
3: Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Ya udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih, apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
2: lengkap
3: ya. Lengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia pernah bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget, katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu. Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillahnya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya. Mudah-mudahan ingin kamu income ini menjadi income
1: berapa. Amin. Iya. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh, kayaknya baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
0: Bener.
1: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
0: Betul, ada siapa tuh?
1: Ada tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
0: Bener.
1: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
0: Kangen lagi itu ya?
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
1: Oh.
3: Biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak sempet nggak sih ada yang suka gitar nggak main gitar nggak?
1: Saya kan
3: Kang Ellen ngedit ya kan.
1: Main-main.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
0: Iya.
1: Beda tapi Kang
3: suka ya.
1: Beda Kang, beda. Jadi,
0: beda Kang.
1: Beda Kang.
0: Oh, beda.
1: Beda Kang.
0: Beda enak ya Kang.
1: Iya, paham. Tapi ngerti.
0: Iya,
1: maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik, jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat, gue bikinin lagu dong.
1: Wih.
3: Kan suka kayak gitu kan.
1: Iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu kan.
1: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
1: jadi cerita lo gue lebih
3: lagu, ya udah seperti itu gitu.
1: Oke oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
0: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
1: Boleh, coba.
0: Karena kan emang di sequel tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat apa ya, kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
0: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
1: Atau Babe,
0: gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gitu.
4: Karena beliau selalu netral.
1: Oke.
4: Kita lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral lah.
1: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu.
3: Nah, iya benar.
4: Gitu ya. Benar banget.
5: Jadi ya, sudah memahami.
1: Oke. Okay.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing sih. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
5: Okay. Gak ambil pusing.
1: Iya benar. Saling positive memahami aja.
3: Positif banget pokoknya.
1: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu, gue bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
1: Okay.
3: Suka malas. Tapi nah biasanya kan agak ego, bukan apa ya bu, ada sikap yang si Dino biasanya mau, wah ini si Giri gimana nih, tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek,
1: kayak
3: gitu, mungkin lagi sibuk ya,
4: benar banget,
3: jadi sampai segala gitu.
1: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
0: Orang Zen.
1: Sufi. Udah Sufi sekali ya.
2: Kan misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa si suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
0: Waktu kerja sama Dendels.
1: Iya. Anyer panarukan.
0: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya.
0: Bener.
1: Menjaga tempo permainan ya.
0: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagu yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
2: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal.
1: This Is Equal.
2: Kalau enggak, ya ada di Dinot_Equal. Tunggu aja
1: nih. Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
0: Kangen lagi tadi ya.
1: Kangen lagi.
0: Oke.
1: Terima kasih
0: This banyak.
1: This Is Equal ya.
0: Thank you Kang Dinot. Thank you Kang Giri. Thank you Babe. Thank you PUBG. Kang Babji ya,
1: thank you juga. Mas Ewan sama Mas Edit. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
0: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
0: Gue Edit Tama pamit.
1: Dan juga
0: This Is
3: Equal.
1: Oke. Bye-bye.

0: 102FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi barengan Zaldi Dharma di Jaga Malam untuk isi hari ini 9 Oktober 2026. Semoga yang lagi dengerin kondisinya sehat. Yang kurang sehat semoga cepat sembuh ya. Anyway, kayak biasa aku bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Kalau udah jam segini aku bakal nemeninnya sampai ke jam ngantuk alias jam 12 malam nanti dengan lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara of course. Info-info happening aku bakal spill ke kamu malam ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, keep staying channel Pro 2 FM. Kita balik lagi ke lagu. Kali ini ada kolaborasi Glenn Samuel, Brisia Jodi dan Andi Rianto, Makin Aku Cinta. Enjoy!

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik checkout, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

Ada Mahal ini dengan Sial di 105,5 FM Pro 2 Batam. Thank you for staying channel Om Pro 2. Masih bareng Ezel di Darmo dijaga malam untuk edisi hari ini 9 Oktober 2026. Thanks Garis Friday to give. Hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi berkendara ya. Ada satu info musik Om Pro 2. Langsung aku mulai malam ini dengan album ketiga Liodra yang judul albumnya itu Terkunci di Kamu. Jujur aku baru dengar sekilas gitu ya beberapa lagunya, dan enak-enak cuy, walaupun gak sampai habis gitu ya. Jadi Doi baru aja merilis album terbarunya hari ini banget 9 Oktober 2026, di bawah naungan Universal Music Indonesia. Jadi memang menariknya album ini bukan proyek yang dikerjakan secara instan ya, karena memang proses persiapan itu memakan waktu sekitar 9 bulan. Dimulai secara intensif sejak awal tahun kemarin, Januari. Jadi memang selama prosesnya Liodra ini barengan tim label dan sejumlah musisi menjalani workshop untuk mengumpulkan materi sekaligus menentukan nih warna musik yang paling cocok buat album ini. Jadi setiap lagunya itu punya karakter dan cerita yang ingin disampaikan. Nah, soal judul Terkunci di Kamu, ternyata ini diambil dari potongan lirik lagu Harapan Semu. Tadi aku udah dengar, dan iya ada potongan Terkunci di Kamu di lagu Harapan Semu. Jadi total ada 10 track, Tom Bro 2, ada 10 lagu. Ada beberapa di antaranya yang udah dirilis duluan kayak Pura-Pura, terus juga Bodohnya Aku, Teganya Kau, itu kan 3 tuh, berarti 7 lagu baru. Ya, ini bakal aku mainkan langsung pemutaran perdana. Spesial untuk kamu malam ini teman Pro 2. Aku sih Salfok sama satu lagu yang judulnya Bucin. Bucin

Kali ini ada Sakit Doang Pro 2, baru aja rilis Maju Satu-Satu, enak banget ya. Dan mereka udah di jam 8.41 waktu Indonesia Barat, of course. Pasti di Jaga Malam barengnya Zaldi Darmawan, oke? Ada satu headline dari USS Feeds, ini ada King Nasar. Resmi rilis merchandise alay idol K-pop cuy. Ada like stick, keychain, sampai kipas ya. Ini aku lihat dari postingan USS Feeds. Lucu-lucu banget lagi. Ini coming up next bakal spill ke kamu ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep Stitcher on Pro 2 FM. Now back to song. Aku punya SZA with Conceited. Cuma di Pro 2 FM.

Said it was Hits Rewind from Diana Rose Upside Down. Dengan kamu di jam 8.55. Of course masih bareng Azaldi guys. Thank you untuk kamu yang masih tune in lewat streaming barangkali di rri.co.id atau aplikasi yang bisa kamu dapetin secara gratis di Google Play Store dan juga App Store. Ya, barangkali ini lagi dengerin di SPBU Jodoh kali ya. Kalau pagi-pagi katanya suka dengerin di sana gitu ya kan. Kalau malam enggak tahu deh, aku sapa aja gitu ya. Jangan lupa untuk penutup. Penutup banget enggak tuh. Ya tangki bensinnya lah ditutup rapat maksudnya gitu sampai bunyi ketak. Nah, pas mau isi bensin lagi keras banget tuh ya kan, gak bisa dibuka. Ya gak usah terlalu kenceng-kenceng banget gitu ya. Dan sesuai headline tadi guys, kita ngomongin Nasar. Ini dunia per-idolan Indonesia makin lama makin gak bisa ditebak cuy. Kalau biasanya kita lihat idol K-pop punya like stick, photo card, sampai hoodie fandom ya. Sekarang ada satu sosok yang siap bikin kamu ikut fangirling dan fanboying di one and only King Nasar. Jadi Nasar ini baru aja memperkenalkan merchandise official miliknya tahun 2022 dan konsepnya benar-benar berasa kayak idol K-pop gitu ya. Mulai dari like stick, topi, terus juga kipas, tote bag, payung, tumbler, keychain, clicker, sampai t-shirt dan juga hoodie. Pokoknya kalau kamu mengaku sebagai fans garis keras sang opa, pilihannya udah tersedia semua ya. Jadi memang julukan opa buat Nasar ini bukan hal baru. Jadi memang fans udah lama banget pakai panggilan itu, bahkan sampai punya like stick dan fan sen khusus buat meramaikan penampilan Nasar gitu ya. Jadi memang budaya fandomnya itu memang udah terbentuk duluan bahkan sebelum merchandise official ini diperkenalkan guys. Nah sekarang Nasar ini seperti membawa fandomnya itu ke level berikutnya. Kalau sebelumnya fansnya udah punya cara sendiri buat menunjukkan dukungan, sekarang mereka bisa melengkapi koleksi dengan merchandise resmi dan dari sang idola gitu ya. Jadi kalau dibayangin satu venue ramai dengan like stick Nasar cuy, terus fans kompak banget meneriakan fansan, fans chant gitu ya, vibesnya juga bisa berasa konser K-pop banget pastinya. Anyway, soal harga menurut aku masih affordable lah. Ini dijual dengan sistem PO dan dibanderol yang berbeda-beda harganya. Jadi like stick menjadi item yang paling mahal dengan harga 410.000 guys. Nah sementara kipas ini jadi pilihan paling ramah di kantong, only 40.000. Jadi tinggal disesuaikan dengan budget dan seberapa niat kamu masuk ke dalam fandom Opa Nasar, bukan King Nasar ya. Aku gak sabar banget gak sih buat nungguin konser Nasar di Batam. Bukan seperti mati lampu, tapi seperti mati air. And back to song, ada Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Let's sing along, yang masih ingat sama lagunya, aku bakal balik lagi. So keep stay tuned, coba di Pro 2 FM. Let's go!

K di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu teman yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

0: Serena Taylor Swift, Gorgeous. Masih bareng Ezel di Dharma Dijaga Malam. Ada satu headline itu, Om Brodo, dari rri.co.id. Ini untuk kamu yang mungkin udah nunggu banget. Apa ya, bisa dibilang ini salah satu comebacknya Ungu juga di konser Final Chapter judulnya. Kamu bakal diajakin nostalgia bareng lagu-lagu yang mungkin pernah jadi soundtrack, pernah jadi cerita di saat kamu sekolah di SMP lah. SMP tuh kan kayak cinta monyet banget gitu. Kita yang cinta monyet yang disalahin gitu ya. Aku gak tahu kenapa dibilang cinta monyet. Anyway, Pasha dan kawan-kawan juga bakal menggelar konser tunggal bertajuk Ungu, Waktu Yang Dinanti, Final Chapter, 30 Oktober nanti di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Jadi memang konser ini jadi bagian dari perayaan 3 dekade perjalanan Ungu di industri. Ungu gak tuh? Ungu di industri musik Indonesia. 30 tahun cuy, di 30 Oktober, mantap ya. Jadi gak cuma bertahan, lagu-lagu mereka juga masih punya tempat di hati banyak pendengar, termasuk aku gitu ya. Yang bikin makin menarik, Ungu udah menyiapkan 30 lagu pilihan untuk dibawakan dalam konser ini. Bayangin guys, 3 dekade perjalanan musik dirangkum dalam satu malam. Jadi dari lagu yang mungkin bikin kita ikut nyanyi sampai dengan apa ya, singalong bareng pastinya dengan penuh penghayatan, sampai lagu yang mungkin begitu intro yang terdengar kita langsung hafal liriknya di semua umur. Dan gak cuma mengandalkan nostalgia, konser ini juga bakal diramaikan oleh deretan bintang tamu spesial. Ada Lesti, ada Lesti Kejora, ada Rosa, ada Andin, Kisha Alvaro, which is anaknya ya, sampai Zara Leola. Kehadiran mereka tentu menambah warna nih dalam perayaan musik Ungu kali ini. Jadi bukan cuma ketemu lagu-lagu favorit, tapi juga ada kolaborasi lah yang patut dinantikan ya. Jadi apalagi tajuknya tuh Final Chapter yang memberi nuansa spesial pada perayaan ini. Jadi memang diposisikan konser itu sebagai penutup rangkaian perjalanan musikal yang penuh kenangan. Jadi buat para penggemar, momen ini tuh bisa ya, jadi kesempatan untuk merayakan kembali perjalanan panjang bersama lagu-lagu Ungu. Kita kayaknya harus balik lagi ke Hits Rewind ya, Om Brodo. Ada satu lagu Ungu yang mungkin hampir semuanya sih, hampir semua lagu Ungu yang dulu itu jadi favorit kita, tapi satu lagu ini pasti kamu hafal ya. Langsung aja kita dengerin, ada Ungu, Seperti Yang Dulu. Coba di Hits Rewind Pro 2 FM.
1: You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

dan juga Ahmad Dhani di 105,5 FM Pro 2 Batam dengan Biar Menjadi Kenangan, spesial untuk kamu yang lagi di jalan. Hati-hati guys, selamat sampai tujuan ya. Dan jangan lupa untuk pakai maskernya walaupun udah malam. Barangkali kamu punya aktivitas malam ini di luar atau outdoor gitu ya. Karena memang beberapa hari ini status udara di Batam itu benar-benar tidak sehat. Benar-benar tebel banget tau Pro 2. Kayaknya udah 3 hari ini parah sih menurut aku, kayak makin tebel gitu ya. Jadi antisipasinya dengan pakai masker kalau bisa. Ini kalau buat yang naik motor pakai kacamata deh. Kacamata hitam juga gak masalah. Perih kalau gak pakai kacamata, bener deh tau Pro 2. Makanya aku seperti tukang urut gitu kalau bawa motor. Kacamata hitam banget ya. By the way, ada satu info film. Ini gimana jadinya kalau pulang kampung yang awalnya terpaksa cuy, malah berujung jatuh cinta di sana. Ah, ada yang pernah relate? Apalagi kalau ceritanya dibalut musik Batak ya. Jadi pemandangan Danau Toba ada di sana, dan keluarga yang pastinya punya warna tersendiri. Ini cerita bakal hadir lewat film musikal terbaru berjudul Pulang Kampung. Ini rumah produksi Imaginary resmi merilis official trailer film karya Benedion Raja Guguk, yang juga bertindak sebagai penulis dan juga sutradara cuy. Jadi film ini dijadwalkan tayang bulan depan tanggal 26 November dari trailernya. Kalau kamu belum lihat ya, kita itu udah bisa nge-spill lah atau mengintip lah cerita yang ada komedinya pasti, ada romansa budaya Batak dan juga musik ya. Jadi ini bakal seru banget tahun Pro 2, kehadiran lagu-lagu Batak ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama buat penonton yang mungkin akrab dan mungkin kamu adalah orang Batak gitu ya. Sementara buat yang belum tahu atau mungkin belum terlalu mengenalnya, film ini juga bisa jadi kesempatan untuk kamu menikmati kekayaan musik daerah lewat format musikal yang dikemas untuk layar lebar ya. Jadi memang film ini juga Tom Brady menjadi debut acting layar lebar bagi Axelona Baban dan juga Vanessa Simorangkir yang sama-sama merupakan alumni Indonesian Idol musim ke-13 ya. Jadi selain menantikan cerita dan musiknya, kita juga bisa ngelihat nih gimana keduanya beradaptasi dengan dunia acting di film layar lebar. Deretan pemainnya juga gak kalah menarik ya. Ada Judika Sihotang, ada Lea Simanjuntak, Rita Matumona, hingga Paulus Simangungsong yang turut meramaikan film ini. Jadi Pulang Kampung ini menawarkan sesuatu yang menarik lah Tom Pro 2 ya. Ada cerita keluarganya, ada perjalanan kembali ke kampung halaman, ada romansa juga di sana, dan pastinya musik Batak yang menjadi bagian dari pengalaman menonton ya. 26 November nanti kita tunggu seperti apa keseruan Daniel dan Uli dalam kisah yang berlatar kawasan Danau Toba ini. Info barusan aku lihat langsung dari USS Feeds on Instagram. Now back to song. Aku punya satu lagu dari Billie Eilish with Wildflower. Coba di Pro 2 FM. Enjoy.

Ada Ziva Magnolia, Pericintaku di 105,5 FM, untuk yang terbaik kamu. Thank you for staying tune on Pro 2. Selamat malam sekali gitu kamu yang masih dengerin Pro 2 FM, yang baru aja dengerin, yang udah dari tadi dengerin juga selamat malam. Lancar-lancar untuk kegiatan malam ini ya. Barangkali ada yang shift malam atau mungkin ada yang baru OTW pulang, hati-hati di jalan, right? Ini ada satu headline dari rri.co.id. Ini ada atlet bulu tangkis Indonesia yang dapat hadiah jam tangan. Aduh. Jadi memang prestasi yang membanggakan ini memang layak dapat diapresiasi sama Pro 2, apalagi kalau memang udah berjuang membawa nama Indonesia di ajang olahraga internasional ya. Jadi memang momen pemberian hadiah ini dibagikan lewat akun Instagram resmi PBSI. Jadi memang dalam unggahannya itu para atlet terlihat berpose sambil menunjukkan jam tangan yang mereka terima. Ya, ini jam tangan ini sih, ntar aku lihat dulu ya cuy. Jam tangannya ini cakep sih. Aku kurang tahu ya ini merek apa ya. Kayaknya bukan kayak merek-merek. Ini merek lokal sih tuh Om Pro 2 ya. Jadi bukan apa namanya merek-merek yang internasional gitu. Ya, correct me if I'm wrong. Soalnya di sini disebutin jam lokal, tapi yang kayak udah mendunia gitu ya. Kalau aku lihat juga dari Antara, Ketua Umum PP PBSI M. Fadil Imran, ini nge-spill kalau federasi terbuka terhadap pihak manapun yang ingin memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi, di mana hadiah jam tangan ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan produsen lokal, nah kan, kepada para pemain Indonesia. Jadi ini jam tangan lokal tahun kedua. Para atlet, pelatih, dan tim pendukung juga menerima bonus dengan total mencapai 4,5 miliar rupiah. Ini tuh nunjukin kalau pencapaian di lapangannya bukan cuma hasil kerja keras atlet yang bertanding, tapi juga ada peran tim dan orang-orang yang mendukung perjalanan mereka. Gokil sih ya. Jadi dukungan terhadap atlet di Indonesia tuh gak harus selalu dalam bentuk hadiah besar sih. Mengikuti pertandingan, kasih semangat lewat threads, lewat X, lewat IG, ya kan? Dan menghargai perjuangan mereka juga berarti, cuy. Karena memang atlet yang hebat itu kan bukan cuma butuh kemenangan, tapi juga butuh dukungan dari masyarakatnya. Congratulations untuk para atlet Indonesia, ya. Semoga terus berprestasi dan bikin merah putih berkibar selalu di panggung dunia, right? Anyway, back to song, ada Meghan Trainor and John Legend with Like I'm Gonna Lose You.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Teman Pro2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya, lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Teman terbaik kamu.

Kau sedikit istirahat 5,5 FM, produk obat atau bahan terbaik kamu ada Meiska. Aku cuma punya hati di jam 10.38. Ya, masih ditemani bareng Azali Darmawan. Dan ada satu headline dari rri.co.id. Ini kan besok banget cuy, konser Avenged Sevenfold band heavy metal asal Amerika Serikat dijadwalkan tampil di Jakarta International Stadium besok 10 Oktober 2026. Jadi memang konser ini tuh jadi momen yang dinantikan para penggemar untuk kembali menikmati penampilan langsung M Shadows dan juga kawan-kawan ya. Jadi untuk milenial, ya mungkin beberapa Gen Z tahu ya, nama Avenged Sevenfold ini jelas punya tempat tersendiri. Dan salah satu lagu yang paling melekat adalah Dear God. Aku ingat SD banget itu. Aku SD banget itu ya, dinyanyiin di kelas, baik yang nyanyi, ada juga yang gitaran gitu ya. Jadi memang lagu ini tuh punya nuansa kayak, aduh, balik lagi zaman-zaman bocil gitu ya kan, di tahun 2000-an. Tapi A7X tentu juga gak cuma punya Dear God, ada Afterlife dengan energi musik yang kuat, ada Seize the Day yang emosional banget, ada ini juga guys, A Little Piece of Heaven dengan karakter musiknya yang unik. Jadi memang masing-masing itu punya warna berbeda, dan itulah yang ngebuat perjalanan musik Avenged Sevenfold begitu berkesan bagi banyak pendengarnya. Jadi menariknya, hingga Oktober 2026, Avenged Sevenfold tercatat telah dan akan tampil sebanyak 5 kali di Indonesia. Jadi memang frekuensi kunjungan ini menunjukkan kalau Indonesia itu menjadi salah satu tempat yang punya basis penggemar kuat untuk band ini ya. Jadi konser di JIS kali ini bisa jadi kesempatan buat para penggemar lama melepas rindu, sekaligus buat generasi yang lebih muda mungkin merasakan langsung atmosfer konser A7X. Karena mendengarkan lagu lewat headset dan menyanyikan bareng ribuan orang di venue itu pastinya berbeza ya. Jadi memang besok banget Om Pro 2 buat para fans yang bakal datang, atau mungkin kamu barangkali yang baru aja sampai di Jakarta untuk seru-seruan besok, atau besok perginya, gak mungkin lah pasti hari ini atau semalam gitu ya. Atau mungkin ada aja sih yang besok kan malam pasti ya konsernya ya gitu. Jadi untuk kamu yang dapat tiketnya, congratulations and enjoy dengan momen-momen yang membawa kamu di zaman 2000-an itu ya. Info baru saya lihat langsung dari rri.co.id. Now back to song. Kalau langsung mainkan aja lagu Dear God dari Avenged Sevenfold di Hits Rewind cuma di Pro 2 FM. Hits Rewind. You are listening

Ada Tulus, Teman Hidup jadi lagu penutup di Jagawala bergen Zaldi Darmawan guys. Thank you so much untuk kamu yang udah join dari tadi sampai dengan sekarang. Selamat malam, hati-hati di jalan ya. Yang shift malam juga semangat. Yang kurang sehat semoga besok lekas sembuh, bangun-bangun langsung fit gitu ya, supaya bisa menghadapi dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Pokoknya jangan lupa istirahat yang cukup, banyakin air putihnya ya. Terus juga berpergian mulai dari kemarin sih harusnya ya. Tapi kalau mungkin kamu baru sempat beli masker, besok dipakai kalau punya agenda atau kegiatan yang mengharuskan kamu outdoor dengan jangka waktu, berat banget bahasa aku ya, jangka waktu gak tuh, intensitas waktu yang lama di outdoor, pakai maskernya ya. Kan asap kita masih tebal banget nih cuy. Semoga bisa hilang dan bisa teratasi dengan cepat gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Abis ini Jazz Music kayak biasa 1 jam ke depan dari jam 11 sampai menjelang jam 12 malam. Kau bakal ditemenin dengan lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara. Oke? Kalau gitu Zali pamit guys. See you next time and bye-bye.

Kamu pernah gak sih nyobain makanan khas dari daerah lain Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.

Pernahkah kamu terbangun lalu bertanya-tanya, mengapa kita bisa bermimpi? Hingga saat ini, mimpi masih menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan percaya bahwa mimpi terjadi pada saat otak tetap aktif ketika kita tidur, terutama pada fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase ini, otak mengubah berbagai informasi, pengalaman, emosi, hingga ingatan yang kita alami sepanjang hari. Itulah sebabnya mimpi seringkali menghadirkan potongan-potongan peristiwa yang terasa familiar, meskipun terkadang tersusun dalam cara yang tidak masuk akal. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa mimpi membantu otak menyimpan memori, memproses emosi, dan bahkan meningkatkan kemampuan belajar. Meski belum semua rahasianya terungkap, satu hal yang pasti, mimpi menunjukkan bahwa saat tubuh beristirahat, otak kita tetap bekerja dengan caranya sendiri. Jadi, jika semalam kamu bermimpi aneh atau tidak biasa, mungkin itu hanyalah cara otak merapikan berbagai cerita yang tersimpan sepanjang hari.

Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.

0: FM.
1: I never sent a drunk text, my biggest mistake.

0: with you. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya, gratis. Tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api, cuy.
0: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
0: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh, cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
0: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
0: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh, cuy.
0: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
0: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
0: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
2: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.

Kompradio dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Lewat frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: mendengarkan Religi Pagi bersama Man Batam. Waktunya singkat
1: nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita setiap harinya. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul pentingnya berbaik sangka kepada orang lain. Berbaik sangka adalah sikap positif yang selalu mengasumsikan bahwa setiap perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh seseorang memiliki niat baik di baliknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان.

تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, serta janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa prasangka yang buruk akan membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya, dengan berbaik sangka, kita akan membuka pintu hati untuk menerima dan menghargai perbuatan baik dari orang lain. Berbaik sangka juga merupakan salah satu ciri dari seorang mukmin yang sejati. Ketika kita selalu berbaik sangka, maka kita akan lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain dan merangkul mereka dalam lingkaran kebaikan. Namun, untuk dapat selalu berbaik sangka, kita juga perlu membuka diri untuk menerima kritik dan saran dari orang lain dengan lapang dada. Kritik dan saran yang diberikan dengan niat baik sebenarnya merupakan tanda kepedulian dan keinginan untuk membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mulai hari ini, mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk selalu berbaik sangka dalam segala situasi. Dengan berbaik sangka, kita akan lebih mudah meraih kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kita. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keikhlasan untuk selalu berbaik sangka dalam setiap langkah kita di dunia ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman

0: Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal dunia.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
2: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.
1: Stay tuned on Prodwave FM. Teman terbaik kamu.

jam 6 kita masuk di Info Pro 2. Lansir dari RRI.co.id, Senada Indonesia 2026 membawa kekayaan Indonesia Timur lebih dekat kepada penonton melalui pertunjukan musik. Mengusung tema suara dan nada dari Indonesia Timur, acara ini digelar di Istora Senayan Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai penyelenggaraan kedua, Senada Indonesia 2026 menghadirkan musisi lintas generasi. Acara ini memadukan musik, cerita, suasana, dan elemen budaya dalam satu pengalaman bagi penonton. Untuk menjelaskan konsep tersebut, CEO Antara Suara Andri Veraning Ayu menyampaikan dalam acara konvensi pers, kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 3 September 2026. Menurut Andri, perpaduan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan kepada penonton. Melalui konsep itu, penonton dapat menikmati musik sekaligus mengenal Indonesia dari perspektif yang lebih luas. Musisi yang akan tampil, Anggun C. Sasmi, Dewa 19, Anmes, Presley, Nicky Julu, Jackson Zeren, Toton Karibo. Selain itu ada Molukan Soul juga tampil bersama Rumah Orkestra Jogja. Berita selanjutnya masih dilansir dari RRI.co.id, serial Korea Selatan terbaru Dr. X Mafia in White dijadwalkan tayang perdana di Netflix pada 9 Oktober 2026. Serial bergenre noir medis ini dibintangi oleh Kim Ji-won, Lee Jung-en, Son Hyun-jo, dan Kim Woo-suk, dilansir dari IMDb. Serial yang ditulis Pyeon Song-geun di sutradara oleh Lee Jung-rim tersebut diadaptasi dari drama Jepang Dr. X Surgeon Michiko Diamond. Dr. X Mafia in White ini mengisahkan perjuangan seorang ahli bedah yang mengandalkan kemampuan medisnya untuk menghadapi korupsi dan ketidakadilan dalam sistem kesehatan. Cerita berpusat pada Gye Sung-jong, seorang ahli bedah brilian dan berani diperankan oleh Kim Ji-won. Su-jong dikenal memiliki kemampuan bedah luar biasa dan berani menangani kasus-kasus medis yang dianggap sulit. Ia kemudian dikirim untuk mengisi posisi ahli bedah yang kosong di Rumah Sakit Universitas Gusyo. Di rumah sakit tersebut, Su-jong menghadapi sistem medis yang dipenuhi korupsi dan birokrasi. Di balik penampilannya, Hyosok merupakan sosok cerdas yang mampu memanfaatkan citra publiknya untuk menjalankan bisnis. Sekian Info Pro 2 edisi hari ini 10 Oktober 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Spadel, selamat pagi teman Pro 2.

0: Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal. Tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Pagi teman Pro 2, ketemu lagi barengan lagi yang bakal main kamu di Spare edisi hari ini 10-10. Jangan lupa check out belanjaan online-nya. By the way, gini nemenin kamu sampai jam 12 ya. Kita 3D part banget hari ini. Kalian yang lagi on the way, hati-hati jalan and drive safely. Stay healthy, pakai masker karena masih berasap. Ya, masih jerebu begitu ya. Nanti kita ada perakiran cuaca, ada juga pemantauan CCTV. Kalian juga bisa banget lapor langsung di Lapormin, mention kita di @pro2batam.

0: Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang nggak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat!
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.